0: Wak kita ini nak hibuk satu lagi kau.
1: Jangan. Dua lagi untuk tebus.
0: Lalu gua yang pergi dan kita buhik sadaot ngabai sawit. Hukman kena manggit untak sias kematayun.
1: Syertihan pergi bos bijir lah. Syertihan pergi syertih.
0: Naglagot ko Ringo. Naglagot ko. Karong pizzahan na lang yun untak siya kutob. Pero na-extend pa yun.
1: Bos, ay nakilagot po siya. Ayaw lang sakit kayo.

kalau hampir si paling Kristiano itu nak, dikit mata gam, mengita jauh pagi di kawana, ugal jauh kalang, oi hai, apa kasar jauh.